88.8 FM. This is your number one love talent entertainment media di Rockin Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
3: Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit!
4: Oh shit!
3: Oh shit!
4: Are you ready for this? Oh.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Sun FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi

0: Flightlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Sudah di ujung kisah.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Welcome to Sikomar Lopan FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Selamat siang Rockstar, selamat liburan. Dan hari ini tanggal merah, ditemani sama saya Dennis Warden ya, sampai di jam 4 sore. Banyak banget cerita-cerita yang pengen kita obrolin ya, mulai dari cerita orang, lagu-lagu enak. Tapi kalau mau request, tungguin aja, bentar lagi jam 1 siang saya bolehin. Dan langsung aja kita mulai yuk dengan satu hits yang dirilis di tahun ini, dia Peggy Gou, Aerostar Woman.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Kalau ngelihat sosial media gitu kan, kita libur sehari, apa sih yang kamu liatin? Sosial media mungkin, kalau kamu ngelihat sosial media, kamu masih udah ngelihat cerita tentang Agnes Mo, ya kan? Agnes Monica. Jadi Agnes Mo ini ngerespon beberapa uploadan orang di sosial media yang nyalonin dirinya buat tampil di X-Men sama Naruto. Wow. Jadi banyak fans yang ngubung-ngubungin kalau Agnes Mo ini cocok banget buat main apa ya? Buat main X-Men, buat jadi Sherlock di sana. Kemudian kalau di Naruto kita belum tahu ya dia jadi siapa ya. Tapi ini juga muncul setelah dia main di Reacher, setelah dia namanya makin dikenal, dia dan Anggun. Apakah kamu turut bangga atau kamu turut mengkritik? Ya namanya juga netizen, ya kan dia yang berkarya, kok kamu yang ribut.

0: Hi Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 PM. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ngelihat langit gitu kan ya, biru, cerah, panas, kebayang adalah liburan gitu Rockstar. Tapi gak pengen liburannya susah, gak pengen ribet, pengennya santai, pengennya ngedapetin, ah kayaknya semua gue pengenin. Harusnya ada nih, harusnya bisa nih, bisa kalau kamu ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Soalnya liburan impian kamu tuh bisa diwujudin sana dengan all inclusive package. Kamu bayangin aja, nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin antara keindahan alam dan budaya Bali sama kemewahan ala Perancis. Terus, buat kamu yang ambil paket ini, kamu akan lebih maksimal lagi liburannya karena udah termasuk buffet breakfast di Cuisine. Terus buat lunch sama dinner, ada 3 course yang bisa dipilih di restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ada Cuisine, ada Toya Beach Bar and Grill, ada Cucine, dan sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol. Ada diskon juga 20% buat pilihan minuman alkohol premium dan bisa didapetin sepanjang tahun. Ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Jadi dari sekarang info lengkapnya kamu cek aja di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dari suara anda masih di sini, Rockstar, masih nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Dan udah bisa request ya, kalau mau request silakan WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 7502-05, dan juga mention therockinlife.bali di Instagram. Ada Kak Jane tadi, mungkin lagi di perjalanan.

Anan, selamat siang. Mau kemana? Panas-panas kayak gini. Hati-hati di jalan ya, karena perjalanan pantauannya sih cukup padat merayap. Kalau dari arah Nusa Dua menuju Kuta tadi agak lengang, tapi di Kuta udah sedikit padat merayap gitu, Rockstar. Sama padat merayapnya kayak teman-teman kita nih yang lagi menyalurkan bantuan, ya kan? Lagi ada yang butuh masker karena kebakaran hutan. Dan barusan saya lihat di Kompas TV, jadi Pak Presiden Prabowo Subianto itu meminta supaya 3 tersangka yang diduga berpura-pura mancing dan mereka melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau untuk dibawa ke Jakarta. Jadi Presiden Prabowo bilang mereka, ketiga orang tersangka ini dibawa ke Jakarta supaya bisa didalami motifnya, didalami siapa yang ada di belakangnya gitu kan. Supaya apa sih sebenarnya tujuan pembakaran hutan ini yang udah bikin apa ya, banyak gitu teman-teman kita, saudara-saudara kita tuh jadi menderita. Bahkan nama negara kita pun dipertaruhkan sama luar negeri, sama negara tetangga, cuman gara-gara kasus kebakaran hutan. Tapi jangan sampai ya begitu dibawa ke Jakarta cuman ditanya-tanyain doang, pelaku aslinya ongkang

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Lera sore udah masih di sini, masih nemenin kamu sampai jam 4 sore, Rockstar. Masih ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Tapi di belakang semua ngobrol, mungkin gak sih lo merasa kayak kenapa sih orang tuh suka banget sama gosip gitu kan ya. Suka banget sama kabar-kabar yang belum jelas. Dan ternyata ini ada hubungannya sama sifat asli kita, dimana di zaman dulu orang tuh suka banget sama ramalan. Dan sesuatu yang belum pasti itu jadi bahan obrolan yang udah pasti rame gitu. Mulai dari ramalan-ramalan ini dijadiin apa ya? Dijadiin bahan sastra, kitab, dan perumpamaan. Ada yang ngeramalin musim hujan dibilangnya sebagai air bah. Ada juga yang ngeramalin kayak hal-hal kayak suara petir dan lain sebagainya, itu ternyata adalah suara air yang turun di air terjun dari atas gunung. Kayak gitu. Bahkan kalau sekarang, zaman sekarang, itu semuanya pun dilebih-lebihin. Ya kan, ada yang bilang teman kita baru beli A gitu udah dilebih-lebihin, dibilang padahal kayak dia gak kerja deh. Lu belum tahu aja dikerja online, ya kan? Sama kayak request mah bisa online. Tinggal WhatsApp aja 0811-3807-878, telepon 7502-05, atau kalau pengen lewat sosial media, kamu boleh ke TRL_Bali kalau di X, atau kalau di Instagram TheRockinLife.Bali.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a pre-K.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rock in Life Bali. That's Wardana, masih nemenin kamu Rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Masih kebayang-bayang gitu kan ya, kalau orang-orang udah ngeliatin sosial media kita, rasanya seneng gitu. Senengnya udah bisa kayak berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, berbagi semuanya deh. Apalagi kalau mereka sampai nanya, lu makan di mana? Bareng yuk. Nah, bisa nih tiap minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore di Summer Sunday Brunch di Hyatt Regency Bali Sanur. Di pizzeria at Hyatt Regency Sanur, dimana ini adalah brunch yang apa ya, paling hype, paling enak, paling nyenengin, karena ngegabungin antara suasana Pantai Sanur dengan menu makanan yang banyak banget di pizzeria ini. Ada live cooking station, kemudian ada family friendly activities, ada live entertainment selama brunch, dan juga konsepnya sendiri live cooking, yang mana kita bisa nikmatin tiap menu yang langsung dimasak begitu kita pesen, jadinya fresh semuanya. Terus kalau lo ngajak anak kecil ya, mau adik, ponakan gitu kan ya, silakan aja, karena di sana ada kids corner-nya sendiri, jadi akan tetap nyenengin untuk keluarga sampai sore. Kan kalau kita ngajak anak kecil itu kan mereka kadang kayak pengen pulang gitu. Enggak, kalau di situ mah enggak. Mereka akan tenang dan senang gitu Rockstar. Jadi langsung aja kalau kamu mau reservasi, dicek di hyattregencybali.com. Sekali lagi hyattregencybali.com. Dan juga biar lebih cepat, cek Instagramnya di @hyattregency_bali. Sekali lagi hyattregency_bali. Dan kalau mau request masih bisa kesini kok, 0811-3807-878, telepon 750205. Atau biar lebih gampang lagi, kamu buka tuh sosial media, langsung diketik aja therockinlife.bali.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment body, The Wakin Live Bali. Dora Sumardana masih nemenin kamu rockstar sampai jam 4 sore, masih bawa cerita-cerita kita ya kan, apalagi teman-teman kita yang di hari libur ini makan-makan enak. Sementara kita masih harus kerja gitu. Semangat teman-teman hospitality yang hari ini mengejar jatah tanggal merahnya. Ya udah, lo kalau baru sempat istirahat, baru sempat duduk gitu kayak dari tadi berdiri terus gitu. Ya udah, santaiin aja dulu. Terus siap-siap deh buat nanti di weekend baru kita makan enak. Kita bikin tuh teman-teman kita iri. Tapi jangan bikin iri, barengan aja ke Hyatt Regency Bali Sanur. Mereka punya Summer Sunday Brunch tiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore di pizzeria at Hyatt Regency Sanur. Jadi kamu datang ke brunch yang paling hype dengan banyak pilihan menu ya kan. Ada live cooking station kan, terus juga ada family friendly activities, ada kids corner dengan aktivitas yang seru-seru buat adik-adik anak-anak kita gitu kan ya. Jadi tetap nyenengin untuk keluarga sampai sore, dan ada live entertainment selama brunch. Dan setiap menu yang kita pesen itu langsung dimasak fresh. Jadi habis mesen baru dimasak, bukan disiapin yang terus kayak kita harus kayak oh nih udah dari tadi, bukan. Ini fresh, dan buat info lengkapnya cek langsung hyattregencybali.com. Juga biar lebih gampang lagi, di follow aja Instagramnya @hyattregency_bali. Sekali lagi di @hyattregency_bali.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2. Rocking your day with the best playlist in town.

music by you, T.R.L. Where everyone can be a rock star.

0: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

93,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dennis Warden ya, masih nemenin kamu rockstar sampai jam 4 sore, masih cerita-cerita gitu kan ya, kita masih ngobrolin liburan, ngobrolin ya liburan yang pendek gitu kan. Bikin lo gak bisa kayak memanfaatkan waktu dengan maksimal, tapi bisa loh kalau liburannya adalah ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa datang ke sana karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin deh, kamu bisa liburan di tempat yang mewah, kece, keren di pinggir pantai Nusa Dua, gabungin budaya Bali sama kemewahan ala Perancis. Dan kalau kamu ngambil paket ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di cuisine, 3-course lunch dan juga dinner. Pilihan restoran buat lunch dan dinernya itu Sofitel Bali Nusa Dua udah nyiapin buat kamu. Mau Toya Beach Bar and Grill, mau cuisine, atau mau kucina, semuanya kelas dunia. Dan juga termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Jadi gak usah nunggu lama, gak usah apa ya, mikir-mikir gitu kan. Karena all inclusive package-nya dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Dan ada special benefit untuk all, alias Accor Life Limitless member. Jadi langsung aja cek sofitelbalinusa2.com dan juga follow sosial medianya Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi di www.sofitelbalinusa2.com dan juga @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walk in Life Bali. Dennis Warden, masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti, masih cerita-cerita gitu kan ya, masih ngeliatin teman-teman kita yang pada posting makanan-makanan enak, kita kan iri. Cuman makanan enak kalau hari ini gak bisa, diundur deh, sampai weekend, sampai lemburan-lemburan kamu kelar. Kita ke Italian Kitchen Party di pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Karena ada tiap Sabtu mulai 6:30 malam. Jadi beda gitu, Sabtu kita nikmatin dinner ala Italia, disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur, dimana dari sore kamu udah bisa nongkrong, hangout gitu ya sampai malam, dengan banyak banget pilihan menu, mulai dari live cooking station sampai ke pasta, pizza, live risotto show cooking juga ada. Terus ada beverage journey, bartender pakai troli, banyak banget cocktailsnya. Datang langsung ke meja kamu, terus ditanya mau pesan apa, yang mana gitu kan ya. Nah, terus ada juga kids corner khusus buat yang ngajakin anak-anak nih untuk Italian kitchen party. Semua bisa dinikmatin cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu reservasi aja sekarang 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Atau klik hyattregencybali.com dan juga follow sosial medianya, biar lebih enak gitu kamu ngeliatnya ada apa aja sih di Hyatt Regency Bali di Sanur. Langsung dicek di Hyatt Regency_Bali di Instagram. Sekali lagi Hyatt Regency_Bali.

0: could tell you that I'll miss you.
1: Hi Shitlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: You are listening to

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Emang terasa seperti rockstar rasanya, kalau kita lihat mungkin kebiasaan rockstar zaman dulu gitu kan ya, mereka liburan maksimal, berasa raja gitu kan ya. Udahlah satu hari nikmatin semua yang kita seneng, semua yang bikin kita happy, bikin kita ngelupain kekesalan-kekesalan. Dimana kalau kita santainya di pinggir pantai Nusa Dua, makan enak dari pagi sampai malam, ya Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jawabannya. Mereka punya all inclusive package. Lo bayangin aja, nginep di resort paling kece, paling keren, paling mewah di pantai Nusa Dua, dimana budaya Bali sama kemewahan ala Perancis tuh digabungin. Terus nih, udah lalu bisa nginep sepanjang tahun, dan ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless member. Ini namanya all inclusive package, ya kan? Di mana dalamnya udah termasuk paket buffet breakfast di cuisine, terus kamu dapat 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunianya dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Itu kamu bisa pilih nih, mau di kucina, mau di Toya Beach Bar and Grill, atau mau di cuisine, bisa. Termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan ada diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Jadi cari tahu lebih banyak sekarang di www.sofitelbalinusa2.com. Sekali lagi www.sofitelbalinusa2.com. Dan biar lebih gampang, di follow aja sosial medianya. Kamu lihat semua keindahan yang ada di sana di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, langsung aja di follow di @sofitelbalinusa2.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hasid Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: The Rockin' Life is

98 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya, banyak yang bilang mereka pengen nurunin berat badan, tapi beberapa orang itu memilih untuk naikin berat badan, ya kan? Cuman gak tahu kalau cuman makan lemak, terus daging, gorengan, gitu kayaknya gak sehat nih. Kalau pengen naikin berat badan kamu dengan sehat, ada beberapa yang bisa dipilih gitu untuk menaikkan berat badan dan juga menambah nafsu makan secara, apa istilahnya ya, secara alami dan juga lebih sehat lagi. Yang pertama, ganti minuman kamu dengan air kelapa. Terus yang kedua, makan alpukat. Dan yang terakhir adalah rajin makan pisang, karena ini adalah buah-buahan yang mengandung gula alami dan juga tinggi kalori. Kan dibilangnya gini, orang tuh kadang gak butuh makannya banyak, tapi asupan kalorinya gitu yang penting ya. Ada yang pengen nurunin berat badan, ada yang pengen naikin. Kalau saya sih pengennya nebelin. Bukan cuma nebelin otot ya, nebelin dompet tuh.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dallas Wardana. Harus pamit ya Rockstar ya, karena udah jam 4 sore. Dan terima kasih udah dengerin dari jam 12 siang tadi. Kita akan ketemu lagi besok. Besok lebih bagus ya. Berarti saya gak ada di Drive and Jive. Kita akan ketemu lagi nanti minggu depan di hari Selasa di Drive and Jive. Tapi stay tune tuh sempat boleh datang The Rockin' Life Bali, karena kita punya lagu enak sampai jam 12 malam, sampai besok, sampai kapan pun lagu kita masih enak, ya kan? Dan suara anda pamit and bye-bye.

FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali. Ask yourself.

number one love talent entertainment media The Rockin' Life Bali, Dara Suwardana, Rockstar. Ngajakin kamu buat bayangin sesuatu yang indah-indah sepulang kerja kek, sepulang sunsetan kek, atau mungkin sambil nikmatin suasana sore di Hyatt Regency Bali yang punya beach barbecue nights tiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 7:30 malam di Hyatt Regency Beachfront. Sambil nikmati pemandangan Pantai Sanur pas sore, kita bisa nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema yang beda-beda nih. Minggu dan Senin ada Nusantara Barbecue dengan menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus Rabu dan Jumat ada Island Fire and Surf Barbecue, the best of land and sea. Ngegabungin daging juga pilihan seafood premium. Jadi semuanya dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dan juga ditemenin live entertainment. Harganya pun itu enak banget, Rp760.000 net per orang. Jadi kamu bisa booking sekarang dengan klik hyattregency.com, sekali lagi hyattregency.com, dan juga follow Instagramnya @hyattregency_bali buat info lengkapnya. Sekali lagi langsung di follow hyattregency_bali untuk info lengkapnya.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana, Rockstar, ngajakin kamu buat bayangin sesuatu yang indah-indah sepulang kerja, kek sepulang sunsetan, kek atau mungkin sambil nikmatin suasana sore di Hyatt Regency Bali yang punya beach barbecue nights tiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 6:30 malam di Hyatt Regency Beachfront. Sambil nikmati pemandangan Pantai Sanur pas sore, kita bisa nikmatin barbecue terbaik di Bali dengan dua tema yang beda-beda nih. Minggu dan Senin ada Nusantara Barbecue dengan menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus Rabu dan Jumat ada Island Fire and Surf Barbecue, the best of land and sea. Ngegabungin daging juga pilihan seafood premium. Jadi semuanya dimasak langsung di Beach Barbecue Pits dan juga ditemenin live entertainment. Harganya pun itu enak banget, Rp760.000 net per orang. Jadi kamu bisa booking sekarang dengan klik HyattRegency.com, sekali lagi HyattRegency.com, dan juga follow Instagramnya @HyattRegency_Bali buat info lengkapnya. Sekali lagi langsung di follow HyattRegency_Bali untuk info lengkapnya.

FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
2: Pagi-pagi-pagi rockstar.
3: Dan hari ini cuaca Bali itu kayak bersinar, berkilau, cerah sekali ya.
2: Oh gitu, sudah terdeskripsikan lah ya dari omongannya Yu Rockstar.
3: Yes.
2: Dan gue juga benar-benar setuju. Biasanya, tadi kan gue berangkatnya di 6.30 ya.
3: Okay.
2: Di 6.30 itu biasanya sebelum-sebelumnya itu agak gelap gitu kan. Hari ini benar-benar cerah.
3: Terang banget gitu loh. Benar-benar. Tadi aku OTW jam berapa ya? Kayaknya 6.10 deh. 6.10 juga untuk mataharinya cerah itu tuh kayak cepet
2: lebih
3: banget
2: cepet loh. Naik ya.
3: Biasanya tuh kayak masih gelap gitu. Jadi kayak wow, pas sampai ke studio itu benar-benar disambut dengan matahari yang berkilau. Semoga seperti masa depan kita ya.
2: Yes. Yang siap untuk mengejar semua deadline, tuntutan pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan sama kesibukan lo, rockstar.
3: Iya.
2: Dan maka dari itu kita akan buat lo makin fresh, makin segar, makin semangat pastinya di GMR.
3: Good morning,
2: happy rockstar.
3: Yuyu Medley
2: and Harry Weda.

0: today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: besar. Si tulisnya pengen bersama, cuma gak bisa apa-apa. Ya sudahlah Rockstar ya.
1: Tapi bedanya kita itu punya nilai plus.
0: Kenapa gitu?
1: Karena kalau kita mau, kita bisa. Ya kan? Asalkan apa? Asalkan berani mencoba.
0: Berani mencoba.
1: Iya, kalau kita gak mencoba, kita we never know, asik.
0: Yes, betul. Jadi kalau dengan lo mencoba, akhirnya yang awalnya lo pengen untuk bersama, lo ingin untuk mencoba sesuatu dan akhirnya berhasil gitu ya, karena udah mencoba. Maka dari itu Rockstar, kita akan ngajak kamu untuk cobain, untuk gabungin sama kita di sini di The Rocky Life Bali. Ini kesempatan kamu untuk menjadi rockstar seutuhnya kalau kata Yuyu ya. Bisa menjadi rockstar dalam dirimu ataupun luar dirimu. Karena kita lagi open lowongan untuk client service representative dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, terus juga bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Kalau lo ngerasa rockstar, semua kualifikasi ini adalah gue banget gitu ya. Soalnya berarti rockstar untuk lo joinan sama kita sebagai client service representative dengan kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockylife.bali. Sekali lagi buruan kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram kita di @therockylife.bali atau email juga bisa ke bali@therockylife.com. Sekali lagi di bali@therockylife.com.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Menteri Enres Malaysia Arthur Joseph Kurup berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat untuk memperkuat kerjasama penanganan kabut asap lintas batas akibat karhutla. Kedua negara menyepakati izin operasi penyemaian awan gabungan di wilayah perbatasan guna menjaga kualitas udara menjelang peringatan Hari Nasional dan Hari Malaysia. Sementara itu, BNPB mengimbau negara tetangga untuk tidak saling menyalahkan terkait sumber asap, melainkan fokus pada kolaborasi penanganan dampak karhutla bersama.
1: Berita kedua dari antaranewsbali.com, polisi memburu dua warga negara asing yang nekat melakukan aksi asusila di halaman rumah warga di kawasan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Aksi mesum yang terekam kamera CCTV dan viral di media sosial tersebut membuat pemilik rumah harus menggelar upacara pembersihan pekarangan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan imigrasi untuk mengidentifikasi terduga pelaku, yang mana pelaku pria diduga merupakan warga negara Australia. Di sisi Madeline,
0: this is Sarah Weda
1: for The Rocky Life Valley
0: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocky Life. The Rocky Life.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Lagunya Glenn Fredly ya, malaikat juga tahu. Kalau yang satu ini tuh jangankan malaikat ya,
1: tapi
0: kayaknya seluruh penjuru
1: harus tahu.
0: Dunia harus tahu.
1: Yes.
0: Soalnya nih rockstar tempat satu ini tuh benar-benar spesial banget ya. Karena dia bukan hanya ngasih kamu tuh pengalaman kuliner yang biasa, tapi juga otentik, apalagi tempatnya itu memang udah terkenal best banget ya. Soalnya nih rockstar Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish dan penuh energi khas Italia. Walaupun lagunya sedih ya, tapi kali ini tuh kita nggak boleh sedih-sedih.
1: Yes.
0: Soalnya kita mau happy-happy. Jadi mulai dari lunch, dinner sampai ke event spesial seperti brunch Viola nih rockstar yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang, which is itu adalah minggu ini. Ya. Yeah. Jadi pastiin kamu harus datang ke sini rockstar biar kita bisa nikmatin menu otentik Italia yang dikurasi Chef Michele Antonucci bareng-bareng.
1: Ada apa aja sih?
0: Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken.
1: Oke.
0: Ada Grilled Octopus in Agliata. Ada Slow Cook Roasted Beef Salad. Ada Seafood on Ice dan Artisan Cheese Selection. Sampai ini banyak banget berbagai dessert.
1: Wow. Sebanyak itu yang udah dimention sama Yuyu Rockstar, tapi ternyata masih ada banyak lagi dessertnya ya.
0: Banyak.
1: Berarti
0: lagi.
1: Memang benar-benar wajib kita sambangi ke sana Rockstar.
0: Iya, dan pastinya Rockstar selain makanan nih, kamu juga bakal dihibur sama live music.
1: Oke.
0: Terus kalau kamu bawa anak terus kayak bingung nanti anakku bosan atau enggak bakal, soalnya mereka punya kids entertainment. Terus kamu juga bisa ngerasain akses ke semua area kolam renang dan pantai dan juga bisa ikutan clay workshop bersama Membumi Project.
1: Oke, benar-benar selengkap itu experience-nya Rockstar, mau dari makanan yang pasti ya udah dikurasi sangat betul-betul. Spesial oleh Chef Michele Antonucci ya. Terus juga ada untuk anaknya juga ada, untuk keluarga juga pasti bisa. Selengkap ini nggak boleh dilewatin, wajib untuk kita datang bareng-bareng ke Brunch Viola ya.
0: Betul, dan Brunch Viola ini bisa kamu nikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun.
1: Wah.
0: Jadi kalau misalnya nih kamu datang dengan outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Jadi kalau misalnya kamu gak sempet nih buat brunch, gak apa-apa rockstar, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia, juga koleksi minuman spesial dari Prego Sealer. Jadi reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali dan @WestinBali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Ini tuh kalau misalnya kamu buka sosmed itu lagi rame banget orang ngepost tentang Lala Fest.
1: Lala Fest. Oke. Okay.
0: Yeah, yes. Dan Lala Fest itu.
1: Lala Fest itu yang ada Mo dan Nicki nggak sih, bukan?
0: Udah pernah dia. Udah pernah.
1: Yes.
0: Jadi yang tahun ini yang 2026 itu ada Rex Orange County. Kalau kamu tahu lagunya Flower, terus kayak Best Friend yang kayak gitu-gitu, tuh ada Rex Orange County. Dan ini nih yang buat uniknya adalah Rex Orange County ini kali ini ngebawa format house tournya ke Bekasi.
1: Jadi memang, Bekasi.
0: Iya, jadi dia punya project kayak house tour gitu. Jadi kayak konser intimate tapi di rumah-rumah fansnya.
1: Ih, seru banget.
0: Itu khusus untuk di Asia Tenggara. Jadi kemarin setelah dia jadi headline di Lala Fest, dia ngelakuin itu dan mampir ke rumah salah satu fansnya, yaitu
1: keren banget.
0: @mrifki.rr. Jadi dia buatlah house show di situ.
1: Oh, berarti sebenarnya kalau kita mau kepoin pasti ada di @mrifki ini ya.
0: Itu nama fansnya, tapi kalau kita mau lihat itunya ada di YouTube-nya Orange Country atau juga ada di Instagramnya dia.
1: Iya, seru banget. Jadi benar-benar fan service-nya luar biasa ya. Siapa sangka Rockstar terbang jauh-jauh datanglah ke negara Bekasi.
0: Iya. Dan lucunya itu setup-nya benar-benar sesederhana itu, Wet dan juga Rockstar. Benar, latar belakangnya itu sampai cuman pohon pisang, tau enggak sih? Jadi kamu bakal lihat sih, tapi kalau kamu scrolling sosmed itu semua isinya udah itu karena media pada ngepost kan. Plus setnya itu tuh host show-nya ini juga kayak unik banget. Jadi fans itu tuh bisa ngelihat si Rex Oren Kante ini cuman beberapa meter anjir, paling kayak 1-2 meter doang gitu.
1: Bener-bener dekat ya. Jadi memang keren sih, gue kepengen sih ya. Siapa tahu nanti Mas Riko atau Kak Dana bisa lo didatengin ya, kan sedih.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Well, as of Unbred FM, this is the Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star. Now you're listening to The Jacket with Say So.
1: Iya. Say So, bilang aja sih kataku ya, jangan disimpan-simpan apapun itu rockstar. Kalau kamu pengen healing, bilang. Kalau kamu lagi burn out, bilang. Jadi kita bisa ngasih kamu solusi. Kita bisa kasih rekomendasi apa yang kamu butuhkan. Gitu.
0: Jangan deh kayak bingung-bingung rockstar. Nah, jadi karena ada di setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Ini mulainya di 7:30 PM. Ada apa?
1: Ada
0: Beach Barbecue Nights presented by Hyatt Regency Bali. Pastinya di The One and Only Hyatt Regency Bali's Beachfront. Ulangin ya rockstar, ini ada di setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Mulainya di 7:30 PM nanti. Nah, jadi lo bisa menikmati pemandangan pantai Sanur saat sore, pastinya rockstar. Lo bisa nikmatin juga barbecue terbaik di Bali dengan dua tema yang berbeda. Ini di hari Minggu dan Senin ada Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi dari kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus berikutnya di Rabu dan Jumatnya ada Island Fire and Surf Barbecue, the best of land and sea, dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium. Tentunya semua dimasak langsung di Rockstar di Beach Barbecue Pits mereka, dan lo bakal ditemani langsung sama live entertainment. Untuk harganya, dengan pengalaman premium super duper mantap ini rockstar, lo bisa dapatkan cukup dengan Rp760.000 net per orang. Buruan booking juga sekarang dengan klik hyattregency.com, sekali lagi di hyattregency.com, dan pastinya follow Instagramnya di @hyattregency_bali, sekali lagi di @hyattregency_bali untuk info lebih lengkapnya.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, rockstar, dan kali ini kita udah ready banget untuk nambahin playlist baru kamu. Kalau kemarin kita ngebahas selalu lagu-lagu luar, kali ini kita masuk ke lagu Indonesia ya. Ada musisi dari Indonesia.
0: Betul banget. Ada musisi kebanggaan Indonesia yang udah hadir di studio kita rockstar, namanya Ziva Madeline. Bukan ya?
1: Hi,
0: Ziva. Ziva Madeline ya rockstar. Dengan lagu terbarunya judulnya Pelindung.
1: Padahal lo pas dia present aku mau nyanyi.
0: Oh ya udah
1: ulang.
0: So this is Ziva Madeline.
1: Halo. Lebih kedinginan ya. Lebih kedinginan.
0: Males denger sih kayak gue ya rockstar ya.
1: Tapi kita gak bakal dengerin karyaku ya rockstar, karena memang karyaku tuh adalah bakat yang harus dipendam.
0: Oh,
1: ya
0: gitu.
1: Karena di sini kita akan bahas single terbaru dari Ziva, yaitu Pelindungmu, yang merupakan juga single dari Ziva Magnolia sendiri. Dan lagu ini tuh ternyata juga sebagai original soundtrack untuk film Ayah Aku Mau Cerita gitu.
0: Iya, silahkan.
1: Enggak.
0: Oh, bukan, beda ya.
1: Itu judul filmnya.
0: Nah, jadi sesuai yang dimention you, ini soundtrack film ya. Dan ngomongin penciptanya rockstar. Ini diciptakan dan diproduseri oleh Anes Kamaleng langsung bersama Omega Tuselak. Dan lagu ini bertema kasih sayang pastinya, pengorbanan dan ketulusan seorang ayah terhadap anaknya.
1: Nah, dan juga lewat balutan aransemen pop ballad orkestra ini ya, itu pasti lagunya lembut dan menyentuh. Jadi Pelindungmu ini tuh memang menggambarkan janji mendalam untuk selalu menjaga, mendampingi, dan menghapus duka dari orang yang dicintai tanpa syarat. Tapi memang ya, filmnya ini kemarin aku ngeliat trailernya juga bagus banget, karena dia diangkat dari salah satu film yang terkenal, film India.
0: Jadi remake gitu semacam itu ya.
1: Iya, benar.
0: Dan maksudnya rockstar, kita akan ngasihin kamu kasih sayang yang disampaikan seorang ayah lewat lagu Pelindungmu by
1: Ziva Magnolia.